Swish Disco, Ella Henderson, The Kinnat React på 897 Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Och jag kände persona, Bizel Hafna och Bizla Hafna och Andek Zon fitta break mellan den här kompetitionens gulmörsport i Ia. Alek, chans att drubba Hafna Faris Bechposto om Andek Weekend Break mellan till Hyatt Centric Malta. Det är den oavvalor ta 700 euro. Jag vill kalla to date pass all zauchminnis för rooftop pool li include lunch valur ta 160 euro. Jag anke VIP table all zauchminnis fuħed min lilieli tal Jumu's Grill Nights li valur ta 240 euro. Dan, testa tispiċa finali tijaw għada fil-ħodu waqbej breakfast minkjom ma ġejmi terno wankawajn segwijom għall istruzzjonijiet kolla li għandek bżon ta' mela li għadin. To be honest, mux kompetizjoni komplikata ħafna, ġifri eja, good luck bira.